0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah cara.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Oh no. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Akustik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Capek lah. Ayah lantar lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Ipit mah, ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Ketampikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: pit! Capek lah! Ayah lantalai kuah!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Eratkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, kami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu bali isi KDMA. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: What?
4: Iya deh saya.
3: Ambo nyobali cincin ah. Kaluan iyo lo. Nah ambo pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih na aja pikir tuh lewat.
4: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah kopi tia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di mana cak Bali uan? Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang-sembarang. Senyo dia. Aku nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, Pai, di sinan tu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
3: Yuk subananya, tuan.
4: Iya, dia sayang.
3: Lagi, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampainya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
1: リス・ハリコ、ママ。
2: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang serang.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utama

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial Obi.
2: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.

102 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya di Sosial OB kita, di edisi siar kita hari ke-29 di bulan September 2026. Ya, satu hari lagi kita bisa menikmati bulan September ya. Nah, siapa nih yang ulang tahun juga di hari ini ya? Bertambah umur, bertambah usia, bertambah dewasa. Iya. Atau yang merayakan juga ulang tahun Sweet 17-nya ya. Wow, enak banget ini. Di traktir-traktir ya. Oke, atau yang lagi royal juga di hari ini ya. Ya, Sobat Bahana masih di hari spesial di hari ini ya. Oh, sore spesial di hari ini. Kita mau update cuaca dulu Sobat Bahana ya. Oke, ini perakiran cuaca dari BMKG untuk sore Selasa 29 September 2006, wilayah Sumbar, Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta. Ini menunjukkan variasi dari cerah berawan hingga potensi hujan ekstrim ya. Ya, kita mau ke wilayah Sumatera Barat dulu. Perakiran cuaca sore ini, hujan lebat atau cuaca ekstrim, status siaga lagi ya di beberapa wilayah, waspadai banjir dan longsor. Untuk Riau, hujan ringan secara umum berawan hingga hujan intensitas ringan di Pekanbaru ya, Sobat Bahana ya. Oke, terus untuk Sumatera Utara, hujan ringan juga, mayoritas termasuk Medan, diprediksi ada hujan ringan di sore ini. Ya, kita lanjut ke DKI Jakarta, Sobat Bahana, cerah berawan atau hujan lokal, mayoritas cerah berawan, ada potensi hujan petir juga ya, Sobat Bahana ya. Oke. Nah, ini untuk detail per wilayah Sumber, ini wilayah siaga Padang Pariaman, Pariaman, Tanatar, Pasaman Barat, Agan, dan Pesisir Selatan. Wilayah waspada, Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pasaman, 50 kota, Kota Sawalunto, Sijunjung, Damasraya, dan Kabupaten Solok. Nah, untuk perisa pemberitahuan ini pembaruan ya kondisi berkala melalui akun BMKG Minangkabau. Nah, untuk Riau Sobat Bahana, Pekanbaru diperkirakan mengalami hujan ringan pada sore hari dengan kondisi udara yang cenderung lembab ya. Medan Sumatera Utara secara umum berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Masyarakat diimbau tetap membawa payung atau jas hujan untuk beraktivitas di luar ruangan. Untuk DKI Jakarta, secara umum cuaca sore ini cerah berawan ya, Sobat Bahana ya. Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan ringan atau hujan petir sesaat menjelang petang. Jakarta Utara, Kepulauan Seribu diprediksi tetap cerah bersahabat ya. Oke.

Nah, itu dia update cuaca kita di sore ini ya Sobat Bahana ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan update info lalu lintas kita. Oke. Ya, tetap saja di sini di 100,2 Ban FM. Kita punya Geisha Sobat Bahana ya. Ya, ada adil bagimu tak adil bagiku ya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang suka sekali sama suara Geisha ya. Kita persembahkan di sore ini.

0: habis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, dana.

0: Ria pri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana dari Niji ada Terusir ya. Wah, enak banget untuk dinikmati di sore ini ya Sobat Bahana ya. Sudah nganterin kita dari jam 17 lewat 5 menit di studio kita di sore ini. Ya, Sobat Bahana, kembali kita update nih info lalu lintas ya. Tadi udah info cuaca, sekarang kita akan infokan juga tentang info lalu lintas ya Sobat Bahana ya. Kondisi lalu lintas sore ini Selasa 29 September 2026 di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan dipengaruhi juga jam pulang kerja ya. Aksi penyampaian, oke. Nah, DKI Jakarta waspada kebatasan jam pulang kerja di area gedung DPR MPR atau kawasan Senayan. Di Lantas Polda Metro Jaya menyiagakan personel dan menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, dan Asia Afrika yang menyusul adanya aksi penyampaian pendapat oleh kelompok buruh sejak siang tadi ya. Meskipun hingga siang terpantau ramai lancar, volume kendaraan diprediksi melonjak tajam sore ini akibat bertemunya arus bubaran massa dengan jam pulang kerja ya. Nah, kita bisa memantau pembaruan berkala via akun resmi @tmkopolda Metro Jaya. Oke. Dan untuk jalur protokol Sudirman, Tamrin, dan Kuningan mengalami kepadatan khas jam pulang kantor, harap antisipasi perlambatan di sekitar jalan tol, jalan sekitar jalan layang tol dalam kota ya Sobat Bahana ya. Oke. Untuk daerah Riau, gangguan jalur logistik dan kabut asap Pekanbaru, Jalan Garuda Sakti, lalu lintas di Jalan Garuda Sakti kilometer 9 sempat mengalami gangguan signifikan akibat insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah truk pada pagi hari. Petugas telah melakukan evakuasi, namun sisa perlambatan arus masih terasa di sekitar lokasi. Kondisi jalan dan jarak pandang di jalan Kota Pekanbaru sore ini agak terbatas akibat kabut asap yang tebal ya, dengan kualitas udara kategori tidak sehat. Nah, pengendara diimbau ekstra hati-hati, nyalakan lampu utama, dan wajib menggunakan masker. Jalan lintas timur lirik Inhu waspadai potensi hambatan akibat insiden ya, kecelakaan antara Toyota Innova dan Isuzu Giga di tanjakan kuburan jalan lintas timur Sumatera. Sumatera Barat, untuk ancaman cuaca ekstrim ya Sobat Bahana ya, jalur utama setelah insiden pohon tumbang yang sempat menutup jalan Adinegoro Linggarjati Tambing kemarin, jalur tersebut sudah kembali bisa dilalui. Namun mengingat sore ini BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang ya. Waspada genangan air dan potensi pohon tumbang susulan di jalur hijau Padang, Pariaman hingga pesisir selatan. Ya, dan untuk jalur Padang Bukit Tinggi Payakumbuh, kondisi udara Bukit Tinggi dilaporkan berkabut asap sore ini ya. Berhati-hati saat melintasi kawasan tanjakan atau perbukitan ya, karena jarak pandang yang menurun. Sementara untuk Sumatera Utara, Sobat Bahana, akses jalan untuk Medan Inti Kota, arus lalu lintas jalur lalu utama Medan secara umum terpantau ramai padat bertepatan dengan jam pulang kantor. Dan kondisi hujan ringan, jalur depan Malpoda Sumut terpantau masih terkendali ya. Jalan lintas Binjai Langkat, bagi kita yang melewati jalan Tengku Umar Hamir Hamzah atau Binjai menuju Kuala Gumit Langkat, harap kurangi kecepatan karena kondisi jalan rusak parah dan berlubang yang berpotensi makin berbahaya jika tertutup genangan air hujan sore ini. Untuk Tapanuli Tengah, akses jalan di beberapa titik terganggu akibat banjir yang meredakan pemukiman ya, dan jalan di beberapa kecamatan. Oke, nah itu dia Sobat Bahana, arus lalu lintas kita sore ini ya, untuk 4 provinsi, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Ya, nanti kalau ada informasi yang lain akan kita hadirkan tentunya Sobat Bahana ya. Ya, kita mau dengerin dulu Petra Sihombing. Ya, selamat sore nih buat

Santai ya, yang akan diadakan tanggal 15 nanti dari alumni SMP 2 ya, Sobat Bahara ya. Terus juga yang mau mengkonsumsi es propolis untuk berbagai macam penyakit ya, yang mau didapatkan juga di apotek-apotek yang sudah ada di Padang Panjang. Toko Tani Maju juga yang ada di 3 cabang di Kota Padang Panjang, Gugu Melintang, Pasar Padang Panjang, dan juga Bukit Surungan ya Sobat Bahara, jelang Bukit Surungan ya. Zia Presiden juga, selamat sore Mama Zia, iya Kak Irma ya, berserta keluarga dan juga buat semua-semua. Buat toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham dan toko MT, selamat sore yang ada di seluruh cabang Padang Panjang. Buat Bapak pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya dimanapun berada dari Padang Panjang, Batipus 10 Koto dan sekitarnya. Ya, semoga lancar buat semuanya Sobat Bahana, tetap semangat. Dan juga buat fans Bahana yang selalu concern bareng kita. Apa kabar Icin? Apa masih dengar streaming kita ini? Wah, kalau iya dah semangat terus ya Cin ya. Ya, selamat sore ini buat Daus ya bersama Putri si kumbangnya. Buat Gaya Uban juga, Wan Mister TL di sore ini udah pulang kembali ke rumah ya TL setelah beraktivitas ya. Oke. Buat Anissa juga, Putri Sago. Terus Aju Munir Sikumbang yang ada di Pariaman sana, Unika Dipala, Amai Gaul juga selamat sore bersama teman-teman di asrama Muhammadiyah sana ya. Oke, okay. Terus buat Anisha udah tadi ya, buat Ika Tanjung, ya selamat sore. Ya, buat Mak Ambo juga selamat sore yang selalu dengerin kita. Buat anak-anak SMP Negeri 4 Padang Panjang, Ibu Kepala Sekolah, Miss Yesi ya. Buat para wakil juga ya, Mr. Anoto. Iya, apa kabar juga nih buat Bu Eri ya yang ada di Batu Sangkar sana ya. Selamat sore ini buat keluarga besar Big Family. Ya, apa kabar juga nih buat keluarga besar Stay Membedal Padang Panjang dengan parodi bimbingan konseling Islam dan komunikasi penyiaran Islam ya. Dan juga buat para alumni juga, selamat sore alumni Stay Membonjol ya. Ya, kemarin juga selesai wisuda juga ya. Oke. Ya, selamat sore juga nih buat guru-guru kita yang ada di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Nadia, Bu Nola, selamat sore. Bu Wis juga ya. Oke, buat anak-anak kita semua yang ada di SMP 4 yang dengerin radio sore-sore ini bersama nenek, orang tua, atau lagi sendiri aja ya, selamat sore. Katanya masih ada Bu, kami dengerin radio, katanya oke deh, makasih. Ya, buat yang di pencucian motor, Pak D, selamat sore. Oke, buat yang ada di pangkalan ojek juga selamat sore, di toko buku ya, selamat sore buat semuanya. Buat yang ada di outlet makanan cepat saji buat semua-semuanya, selamat sore. Semoga lancar buat semua-semuanya ya. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut nih. Ada Petra Sihombing, tanpamu. Iya, tanpa fans Bahana kita juga gak ada fans. Ya, tanpa radio juga gak ada mendengarnya gitu ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, kita jumpai ya. Masih di Sosial OB kita di sore ini. Ada info unik juga yang kita bakal hadirkan ya. Ini ada komunitas pembaca game Reddit kompak borong game orisinal. Nah, sebuah kejadian unik melanda komunitas game bajakan di forum Reddit ya. Sehari setelah salinan bajak dari game Control Resonate beredar luas, para anggota

forum bukannya mengunduh gratis ya, melainkan saling mengajak untuk membeli versi originalnya. Nah, aksi ini dilakukan demi menyelamatkan sang developer independen Remedy Entertainment yang dikabarkan tengah menghadapi krisis finansial hebat agar tidak gulung tikar. Oke. Nah, ini ada lagi sebuah bahana, ada penampakan helm raksasa di Bundaran HI Jakarta. Nah, bagi warga DKI Jakarta yang melintasi kawasan mentasi kawasan Bundaran HI ini dibongkar dengan keberadaan Gian Helmet atau helmet raksasa ya, milik Pertamina. Instalasi unik ini sengaja dipajang sebagai bagian dari kemeriahan menyambut ajang balap dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 MotoGP Mandalika yang akan digelar Oktober mendatang. Hari ini 29 September ya, juga menjadi momen menenangkan bagi para pemburu tiket gratis karena hasil pemenang giveaway foto kreatif bersama helm raksasa ini diresmi diumumkan ya, sebut bahana ya. Wow, keren banget itu weh. Nah, satu lagi sebut bahana ya. Ini ada lagi nih kabar unik, K-pop Jennie Blackpink jadi most loved setelah 10 tahun kosong ya. Lotte Department Store hari ini membuat gebrakan besar di industri kreatif global untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir ya. Mereka akhirnya kembali menunjuk seorang model iklan di brand ambassador yaitu Jennie Blackpink. Langkah unik ini diambil Lotte dengan mengusung tema kampanye SIM ya, yang berfokus pada pesanan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Oke, nah itu dia sobat bahana, informasi unik kita nanti masih ada nih, kita simpen dulu ya. Ya, masih penasaran, tetap konsen di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?

0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk mikroker dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. Mikroker praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk Microcare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk Microcare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk Microcare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. Microcare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, sobat Bahana dari CGR ya, 5 elang ya. Kelompok band juga yang viral-viral dulu ya, sobat Bahana ya, di tahun berapa itu, 2000-an udah ada ya. Oke, kalau enggak salah itu. Ya, sobat Bahana, kita lanjut lagi nih, ada dua informasi unik lagi ya. Ini ada pelajar asal Cimahi sabet juara fotografi UNESCO. Nah, prestasi membanggakan datang dari Jawa Barat, seorang pelajar Indonesia asal Cimahi sukses meraih juara pertama dalam kompetisi fotografi internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO. Nah, pengumuman kemenangan yang jatuh hari ini membuktikan bahwa talenta visual anak muda Indonesia mampu bersaing dan diakui secara global ya. Nah, terus ada lagi nih Sobat Bahana, congratulations nih buat seorang pelajar yang ada di Jawa Barat ya, tapi nggak disebutin namanya di sini siapa ya. Nah, peringatan ganda Hari Jantung Sedunia dan Hari Sarjana Nasional. Nah, tahukah kita mengapa hari ini disebut Hari Sarjana Nasional? Tanggal 29 September dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Raden Mas Panji Sosro Karnoto ya, Kartono. Nah, kakak kandung dari R. Kartini yang merupakan orang Indonesia pertama yang sukses meraih gelar sarjana di masa penjajahan Belanda. Nah, di saat yang bersamaan, hari ini juga ia juga merayakan Hari Jantung Sedunia, World Heart Day, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kardiovaskuler ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana, beberapa informasi unik yang kita hadirkan di sore ini ya. Oke, ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya, tetap stay tune di sini. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Oh, bukan. Kita break dulu ya, kita akhiri dulu nih. Sosial OB kita ya, kita akan jumpa lagi esok hari tentunya. Setelah ini ada Voice of Islam, ceramah agama.

akan kita hadirkan buat Sobat Bahana. Terus nanti ada Welcome to Naik ya. Jangan lupa dulu untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 15 menit untuk warga Padang Panjang, Batik Buspul Kota dan sekitarnya. Terus ada acara Marapalam nanti ya Sobat Bahana di hari Selasa dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini. Ada Uni Saleha nanti akan hadir. Dari jam 21 sampai jam 23 nanti Pak Praja nanti akan lanjutin acara kita sampai close Sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Ban FM Sobat Bahana. Dan jumpa lagi di esok harinya ya, tentunya masih di Social OB di 100.2 Ban FM. Mohon maaf untuk acara ini kalau ada acara-acara yang enggak pas atau kata-kata yang keseleo yang Sobat Bahana yang enggak enak didengar, kami minta maaf ya. Oke. Ya, lanjut Sobat Bahana, ada Derai dengan teriak kencang ya. Ya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu.

بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في الله أعزني الله وإياكم إن شاء الله pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengkaji tentang keutamaan ilmu. Selain keutamaan ilmu, juga kita akan mengkaji bersama, mengingat kembali tentang keutamaan para pencari ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan banyak hadis yang di dalamnya terkandung penjelasan tentang keutamaan ilmu itu sendiri dan juga dalil-dalil yang di dalamnya menerangkan tentang keutamaan para penuntut ilmu. Selain kedua hal ini, selain kedua keutamaan ini, beberapa dalil yang akan sama-sama kita ingat kembali juga menjelaskan tentang orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut dan yang ilmunya diambil manfaatnya oleh banyak orang. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-114 yang ini menjadi acuan bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi-nabinya untuk tidak meminta tambahan akan harta, untuk tidak meminta ketinggian akan kedudukan di tengah-tengah manusia atau masyarakat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang mulia yang diutusnya untuk meminta tambahan akan ilmu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi tidak ada kita meminta tambahan harta, tambahan kedudukan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta tambahan ilmu. Karena apa gunanya tambahan harta ketika harta tersebut tidak kita persembahkan untuk yang hak? Apa gunanya tambah kedudukan ketika kedudukan tersebut tidak kita jalankan dengan amanah? Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Maka tidak ada gunanya. Maka senantiasa kita meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala pun yang termaktub dalam zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan istifham inkari. Tidak mungkin sama, tidak akan pernah bisa sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sama-sama kita hafal ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, ini merupakan keutamaan orang-orang yang memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada orang lain, mengajarkan ilmunya yang bermanfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu dan keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang pertama dari Muawiyah radhiyallahu an,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman akan perkara agamanya kepada orang tersebut. Yang dipahami hal sebaliknya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada seseorang, orang itu belet dalam hal agama. Wudu enggak bisa. Salat enggak tahu rakaat jumlahnya berapa. Bayar zakat waktu wajibnya itu kapan dia enggak tahu. Maka sebaliknya ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pemahaman tentang agamanya, ketahuilah ini rizki yang sangat besar sekali. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Disediakan majelis-majelis ilmu. Makin hari makin berkurang yang menginginkan kebaikan. Ketahuilah ini musibah. Musibah Allah tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita. Ya, musibah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq." Tidak ada hasad, kita tidak dibolehkan iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menafkahkannya, menghabiskannya kepada yang hak, hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pertama ini boleh kita irikan. Dan orang yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmah. Hikmah ini Allah memberikan ilmu kepadanya dan dia memutuskan di antara dua orang atau dua golongan yang berselisih, kemudian dia mengajarkan juga ilmu itu. Jadi kita boleh iri pada dua orang ini. Kemudian yang selanjutnya dari Sahal bin Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an. Rasul berkata kepada Ali radhiyallahu an, "Fawallah, demi Allah, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, wahai Ali, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik untukmu daripada onta-onta yang merah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah, ilmu kepada seseorang melalui perantaraan kita, itu lebih baik daripada harta yang kita cintai. Onta merah mungkin seperti Mercedes Benz. Lebih baik daripada itu, lebih baik daripada Mercedes Benz. Kemudian dari Abdullah Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. "Wahaddithu an bani Israil wala haraj." Dan tidak mengapa, tidak berdosa kalian menyampaikan tentang cerita-cerita Bani Israil. "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang berdusta atas diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menempati tempat duduknya dari neraka. Ini tentunya ancaman bagi orang-orang yang menyampaikan kebohongan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu diharamkan, dia bilang ini sunnah. Akan tetapi, ini bukan untuk mereka. Ini untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Beredar di kita broadcast yang menceritakan tentang

0: mu'allaf dari Amerika. Sahabi sholat mu'allaf dari Amerika ini maju ke depan. Dia berdiri di depan manusia muslim, di depan masjid. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dia menangis dan dia berlalu dari manusia. Ada seorang yang bertanya, kenapa kamu baca surat Al-Fatihah sambil menangis, menyampaikan kepada kita? Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walau satu ayat. Saya baru hafal surat Al-Fatihah. Jadi itulah yang saya sampaikan. Sampai orang mu'alaf Amerika itu menangis. Sudah berapa ayat yang kita sampaikan? Padahal Rasul hanya meminta satu ayat saja. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini hampir setiap hari kita dapatkan hadis ini. Barang siapa yang meniti, yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita di kajian ini mendapatkan fadilah membaca Al-Quran. Di kajian ini mendapatkan fadilah iktikaf. Di kajian ini mendapatkan fadilah menuntut ilmu. Dan di kajian ini disebutkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meniti, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka bahagialah ketika kita datang ke majelis-majelis ilmu, jalan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya karunia bagi kita dan Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi kita kemudahan jalan untuk menuju surga, sebagaimana Allah memudahkan bagi kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jangan remehkan perjalanan kita dari rumah untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan petunjuk, seseorang mendapatkan petunjuk karena dia yang memberitahu, "Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu," maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengerjakan satu amalan atas petunjuknya dan dia mengikuti amalan itu. Kalau kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, "Pak, baca Al-Quran, Pak. Al-Quran ini obat." Sepanjang umur hidupnya dia membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu nyantol pahalanya buat kita, tanpa mengurangi pahala dia yang membaca Al-Quran tadi. La yang kusudzalika min ujurihim syai'at. Tidak terkurangi pahala mereka sedikit pun. Walaupun orang yang menunjuki tadi diberikan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Terputus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sedekah jariyah, sedekah jariyah. Jangan remehkan tabung-tabung kecil, kotak-kotak infak yang berlalu setiap hari di hadapan kita. Ini di saat amalan-amalan yang lain terputus, amalan ini masih berbekas. Amalan ini masih berbekas. Kalau kita sinergikan dengan hadis yang sebelumnya, seseorang yang mendapatkan petunjuk karena ada orang yang memberikan petunjuk itu kepadanya, kemudian Allah memberikan pahala kepadanya karena orang tersebut. Apalagi ada satu koin, dua koin recehan yang kita kalau bunyinya tuh paling keras kalau koin recehan. Kalau koin kertas nggak ada bunyinya. Dengan koin itu berhasil memberikan hidayah kepada seseorang dari recehan yang kita remehkan. Maka bagaimana orang lain?
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: tante ko ni, sifa tau duo tampe, senyo?
1: Jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: What?
4: Iya biasa.
3: Ambon nyoba balik cincin nah. Kaluang yolo. Nah nombor pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah kopi tia. Bali narancak modelnya di.
3: Jadi uang. Dek elo udah koe. Pidi mancak bali uang. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak naranca durang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: laki lawan kasih itu lah kini ya capek lah gimana sampai yo tuan tunjuk alam bocil
4: sabar lah dulu dia ku kage lah baju itu dulu.
5: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranca. Bagi lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
6: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih. Mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
7: Astaga Don, kamu ini masih muda. Tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
6: Apaan tuh Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
7: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
6: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
7: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
6: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
7: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
6: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
8: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah

kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay direct.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.

0: 103,2 Bon FM. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah sebab kita balik di merah malam di malam nangko di sana ya. Di tanggal 29 September 2026 balik-balik bersama Mbak Saleh di Siko dan di belakang Lahdun nangka membuka pintu kita ya. Kita sapa dulu di sana ya. Halo, assalamualaikum Gai Uban.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sini Kak Saleha?
0: Alhamdulillah, sehat gaya.
1: Alhamdulillah, gaya leh sehat dulu di situ. Di sini bah cuaca keadaannya.
0: Bakamui melihat gaya dan tak hujan hari kena dua hari ko.
1: Dua hari nak hujan lah itu petang malam hujan.
0: Ayo. Tadi kini bakamui kayaknya lihat aku.
1: Itulah rasa kini.
0: Syukur
1: dia kata leha. Nah, imara palam minta lagu Minang malam-malam tapi asem.
0: Iya.
1: Mana palam kata leha asem.
0: Iya. Bila yang maninya, ge? Yang maninya, we?
1: Yang maninya tu nak lah, kan? Soalnya kan hari hujan lah, barana kemaninya marah palam tetap gua asam.
0: Iya, nama marah palam. Awak buat rujak sedang lah, kena dia sinan. Yelah, apa lagu kayak gini ko?
1: Bahkan nak lagu, anu lah. Elika Sing, aduh, tak lupa lah.
0: Apa lagunya?
1: Jadi je lah Elika Sim, pokoknya Elika Sim lagu-lagunya tu.
0: Elika Sim ya.
1: Alah, tadi lah lari kanak-kanak, kini lah lupa lah nyoba duit.
0: Kanak-kanak. Nyoba duit atau seorang dek kek kau?
1: Nang seorang je lah.
0: Nang seorang saja.
1: Kalau tidak, anu je lah. Lamang tapai je lagi ya.
0: Lamang tapai?
1: Lamang tapai je lah dari Elika Sim. Salam-salam untuk Kak Saleha yang pertama. Mudah-mudahan saya selalu lindung Allah SWT, dimudahkan rakyatnya tak capai apa yang dikisitukan.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala bahaya wandaknya.
0: Amin. Amin. Untuk yang sama untuk Gek.
1: Sama-sama Kak Saleha.
0: Iya.
1: Saya sudah itu di tanah itu, di tanah hitam. Namun Azizah di keluarga itu. Mudah-mudahan saya selalu yo.
0: Iya.
1: Saya sudah itu menjadi palala, menjauh bangsa kelep. Kerasi barika dibusur ikatan juang di petala.
0: Iya.
1: Sudah dah liar. Anjanyo.
0: Iya.
1: Yang bet. Risago. Sampai raun tu tak lupung. Mudah-mudahan laris manis je tu.
0: Yo, datang lagi ke tempat uncu.
1: Malu kecil gaya, kena sampai ke sinan.
0: Gaya tak kami, lapin tak kami sesekali bang. Biar kami yang ke bawah, gaya kata.
1: Tu tak cocok.

0: dari Ujuk Sembarang ke Jo?
1: Yo. Salam pertama untuk saya harap
0: iya.
1: Penyelayan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak FM.
1: Ana rancak bana.
0: Itu salam pandangan dari yang cuma dari Sikumbang ya di sana ya, dari batas kota, lagi Pulau Bagabong bersama kita di Siko. Ya, untuk azan Isya di sana pada pukul 9 lewat 24 minit ya. Masih panjang, ada 15 menit kamu kok di sana ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Ma. Amai gaul. Alhamdulillah, lah tiba mandi rumah kau.
2: Allah.
0: Iyalah, belagu alai. Marapalam. Allah malah lamakan.
2: Marapalam telagu malam-malam tapi masam terlihat.
0: Iyo, kece agai uban dah. Masam. Pilih yang mana nak habis dah macam. Iyo, baik rujukan lah. Iyo.
2: Utara lagu cia terlihat.
0: Jadi apa lagunya?
2: Inai sabatang je lah.
0: Inai sabatang. Semua macam sembarang nak. Inai sabatang.

0: Lucy, ya?
1: Ya.
0: Ah, jadi, yalah, salam lah dulu. Kau duit sama Mak Ambo, mai gini kau.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Ah, iya Mak Ambo kan.
1: Mak
0: Ambo, ah, iyalah Mak Ambo perdana tadi bilang tangke tadi dana, ah, kini disambung dek mama ya. Alah, cuma
1: tadi dua kali je kini yo.
0: Iya, alah.
1: Boleh dong, loh, tadi dua kali je kini.
0: Iya, ini dapat. Iya lah, berduet selah jo, mai gaul lah. Alhamdulillah. Mak Ambo lah, Mak. Iya. Ini sehat, Mak Ambo.
1: Iya, Raja. Alhamdulillah, ya.
0: Yo, yo. Apa lagu, Mak Ambo?
1: Lagu ada Simpang Ampek, ya.
0: Simpang Ampek lah, liat.
1: Ayo, nama ini dengar.
0: Acok, dah ke Simpang Ampek, ya. Tak jojo lah diorang pasaman, mereka.
1: Ya, Pak.
0: Alah, ya, ya. Simpang lah Ampek. Yang... Simpanglah Ampek Sukoma nanti tu atau memang iya tu. Simpang Ampek Sukoma nanti kan?
1: Ayo, Simpang Ampek tu cie.
0: Simpang Ampek.
1: Salam terdekat, terima kasih akan umat dan selalu panjang umur merata di keluarga. Ayo.
0: Simpang Ampek Sukoma nanti. Yang mana?
1: Ya, okay. Iya tu. Itulah, itulah ya.
0: Okay, mana nanti kau kan?
1: Ayo, okay.
0: Deh. Ndak ratok bersamaan do kan?
1: Ah, ndak tu bersamaan itu.
0: Oh iya, iyalah. Okey, lanjut.
1: Selamat doa berdoa beliau. Makasih ya, Ma. Lagi nama itu nama nangga tu kompak mula dua lano di lingkunglah satu lano. Ya, makasih banyak satu lano. Oh, tak buat salah salah mambo ke mama kau leh. Makasih ya, Ma.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Rancak mana? Iyalah. Ma?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Jadi, makasih banyak. Tuan
2: Bana di Masa Jawa Barat tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Untuk Maika. Putra Silva.
0: Iya.
2: Untuk di Pinggiran Tujua, Wabera Uncu itu lah.
0: Iya.
2: Orang Madi ke satu-satunya. Mada tua, suara lupa tua.
0: Iya.
2: PL, Mari, Pisago, Nenek Atar. Satu-satu aja lah sama dengan suara Amat Bukit, salah kumpar satunya sudah.
0: Jadi, Ma.
2: Tapi spesial satu ya sudah.
0: Jadi, Ma. Mak Mbo tak pek dong.
2: Ini kan lama tu sesatunya tu Mak Mbo itu. Lain yang masuk, lain menengah tu waktu kita tumpah sesatunya. Sesatunya, menengah lebih selam.
0: Jadi. Ya, ya, dia.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Yuk, Waalaikumsalam.
2: Bahana rancak, Bana.
0: Ini sudah pandang, ya. Dari Mak Ambo di sana, ya. Lah, ikut bergabung di Marapalam. Manyo. Halo, Assalamualaikum. Emangnya kok?
3: Waalaikumsalam, Saleha. Lah nomor berapa Bang Seleb?
0: Nomor 5 Bang Seleb kok.
3: Nomor 5 ya tadi Padinasti lo kemang buang sudah salah mas dua Saleha.
0: Tidak salah wak dok kan?
3: Tidak salah Saleha, salah siapa salah Bang Seleb?
0: Iya, salah Bang Seleb mah.
3: Itu bawa lidah nasi kemang buang.
0: Iya, parui ditak lo, Mbak Alai.
3: Iya,
0: itu pada lu makan ya kan? Woi.
3: Lagu Cik Seleha.
0: Apa lagu
3: Rintang Pape Kusui. Ya Zalmon ya Seleha.
0: Jadi, salam lalu. Lai, salam lalu.
3: Ya Rintang Pape Kusui Zalmon lah iya doh itu sebesar ya.
0: Jadi.
3: Salam Seleha yang cantik yang kame Seleha ya. Halo.
0: Iya, lanjut.
3: Mas, kan terlihat tadi terlihat.
0: Lah lah.
3: Apa sambal itu terlihat den? Yang atau landang terlihat.
0: Oh, indah aduh keduanya dah.
3: Yo kini tanggung bulan. Nah, itulah di bapak selep dan banyak.
0: Ayolah.
3: Dia tanggung bulan deh.

0: Oh iya, iko rendang balui tadi iko apa aja tuh iko?
1: Rendang balui. Iya. Di pasar kuliner.
0: Iya, dibuai dari kampung ada di Sangka, dapat kiriman lah. Ayo dari Batu Sangka.
1: Bawa dari Sungai Yang.
0: Dola. Iya, baik apa bang selok turut lo kasinan ka. Alah, iya. Oh iya, di Padang Gantiang namanya.
1: Padang Gantiang, atau
0: ke
1: di
0: Padang
1: Gantiang orang Iya,
0: Tak tahu dah.
1: Dalam bulan Agustus saya tak sembilan ratus. Yang lain bawa iya lewat atas leh. Hello.
0: Tak tahu dah. Bulan kini, bulan petang atau bulan petang-petang.
1: Bulan Agustus saja. Selainnya macam tak ikut rumah ada laki-laki yang tinggi itu sih tamu tu. Atau di kantuanya di kantor PDAM sekecil kecilnya kita cuma tu.
0: Jadi.
1: Batang juang adik ada alsa di pasar usang ada mak lindang dia singan dia.
0: Jadi.
1: Putraannya jun cuma kayu mak adang dia seleha. Halo seleha.
0: Oi.
1: Iya,
0: urus dek sanak daal jadi ngerti kok ado. Iya, celia. Iya, celia dek sanak daal ada yang rusak apa-apa. Tah, kalau awak sih kadang dua tahu tanya beko, tak tahu kan? Iyo, sanak daal buat kasinan. Iya.
1: Aduh si unyang wita, si unyang kita juang sumpang apa ayah pada kiki ayah anda ya seleha. Usua ikat lalala suleli azizah ada seleha ya.
0: Iya, dah al dipecapek sini azan lah, wah azan lah ya.
1: Oh azan lah ya, sudah azan, kok bisa ada
0: alam. Iya, iya, capek lah ni.
1: Iya kan ada lagunya.
0: Lain.
1: Usua ikat lalala suleli azizah ya seleha ya. Mama pi ancak lagi kalau lau ni kadai ya. Halo. Seleha.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman.

0: Lancak mana.
1: Yalah di sana penang ya. Dari Nyo Azizah Princess di sana ya. Lagi pula bergabung di malam nangko. Yalah di belakangnya Azizah di sana masih ditunggu untuk penelpon yang lain ya. Masih di Marapalam kita di malam nangko. Di 0821-227-0830. Sialah bang kebanyakan ku Putri Sago manyoko TL bagai ya. TL sialah itu maambul lah tadi nak. Iyalah Anisha, Bunda Dahliar, Rumah Makan Uncu. Ayo Uncu Uni gak dipalala. Manyo. Nangka minta lagu silahkan. Kayaknya jaringan balik di sana ya. Agak lambek sakit ya.

0: yang di sana Penangan diingatkan balik di sana ya untuk suhu ya untuk kabut asap kayaknya memang masih aduh kayaknya kalam bana malam ke di sana ya, denda hujan ya malam kini hitam bana lagi bentuknya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo TL terdengar di TL menggiya ya.
1: Iyo.
0: Iyalah marah pala mak lai.
1: Iyo.
0: Lagunya apa tu?
1: Kalimantan.
0: Buli yang dipilih mani. Mani masam.
1: Jadi lopong
0: kita. Iyo. Awak sayi saja dirujak saja lai. Dilah. Apa lagu TL kini ko?
1: Galau hati na luko.
0: Onde mande manggalau nya malam ko. Dari Android, dari Sia DTL atau dari Elsa Pitaloka?
1: Elsa Pitaloka sila.
0: Galau hati ibu. Galau hati ibu mah. Galau hati na luko dari Areola, Areola.
1: Jadi.
0: Dari Areola lah. Galau hati na luko kan?
1: Iyo.
0: Jadi ya. Assalamualaikum dulu TL. Galau hati.
1: Untuk Teleha sehat selalu merasa sakitnya.
0: Amin. Doa yang sama untuk TL. Jangan galau-galau.
1: Ambo, Mama Gaul, Aziza. Yang lah masuk tadi sadonya wak baru monitor baru.
0: Iyo, kamu TL tadi.
1: Gorengkan lu bilik.
0: Sibuk lekang ya.
1: Kuala petok seorang mau makan mau kalau jeli nak lado.
0: Iya. Untuk pengiriman orang, tak?
1: Tidak, tak apa aja.
0: Untuk wak seorang.
1: Untuk wak tu nya.
0: Iya.
1: Untuk Ikin, untuk Tri, untuk Aldi, jo istri tercintanya,
0: Iya.
1: Mak Datuk, jualan dek-deknya, Wanita, Mak Etek, Wanjat, Lumuni, Putra Ripan, Putra Silba,
0: Bang
1: Manai, dan Masar Gadi Pelala.
0: Iya. Selai, TL.
1: Orang Bali, sadualaknya, Nenek Ica, Omek.
0: Iya.
1: Masu. Mama Riri, Mama Muda, Putri Bunsu, Putri Sago, Wantar, Wita di Manggung, Pak D, Wan PC, Putra Silva, Asanopa, Daal, sebenarnya ini ya tempatan cirik murah yang kena. Ini memang Daal itu disini ya.
0: Iya.
1: Salam buku kemas lah sadonya nama nangawak dulu dapat salam istimewa ya.
0: Jadi ya TL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng FM.
1: Yo apa uncul? Anak cak banget lah uncul lupa.
0: Iya jadi.
1: Waris manis ya.
0: Iya TL.
1: Bahan narin cak banget.

0: Ya. Jadi, yo rancak bana. Kabur TL-nya. Ah, iyalah. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Saliha, marapalam lah.
0: Ayolah, nih di palalayah lah. Lalu, aku takut hilang lo kan?
1: Iya, hilang lo. Baru
0: iya. Iya, an tunggu lo. Judul lagu lo. Baru salam. Kok hilang ya kok?
1: Iya.
0: Iya,
1: mulai lah lagu ni, Saliha.
0: Miss Ramolai, Alunado yang merequest saya.
1: Ada gun yang cak yo.
0: Miss Ramolai, carikan dulu. Ado si Renti samanjak mande tiado di kijoknya juo batamu darata siro rintang kabau dek tanduaknya kotorang agam dendang baminya ayia ganjua surui lah katangan lapeh juo. Di sesuatu cinta. Lamona bikin. Gecewa tak kalau tadi tu.
1: Ingat ujur masa mulai tu.
0: Iyo rancak lagunya. Ya, lah kat tangan. Iyo. Iyo awak nanti kalau jadi. Lah kat tangan lah pejuo. Baalai indaklah jodoh. Sama lu tangan tu jodohannya tu. Ni.
1: Iya tu kan nak cari muslah.
0: Ah, iya kan uncu, iya uncu. Nak den. Alah, iyalah. Iyalah, salam lu ni.
1: Oh, salam pertama untuk Salihan sedang batu game mudah-mudahan sihat selalu keluarga. Sian, buka pintu tadi Salihan.
0: Nak. Oh, get uban.
1: Ah, tumben ya, udah
0: kok. Iya, nya jagoan pintu gini, nya pacik kunci.
1: Iya, tuh gawe kan apa ada.
0: Iya, lah. Iya. Aduh, udah rantau kirim salam.
1: Ah, iya udah rantau di mana petang tuh saya.
0: Di Medan, Kota Medan we.
1: Kota Medan nya merantau nak, tapi nya kini di Siko kan.
0: Indah di rantau di Medan uni.
1: Oh, tapi maksudnya live streaming kok?
0: Iya, live streamingnya kini kok.
1: Jauh-jauh cepat-cepat ya nak. Ayo lah, putra rantau pulang kok.
0: Iya.
1: Tentu awak di radio bahannya nak Sriha.
0: Iya.
1: Nah, terus salam salamnya untuk Wanjay Ajo Menir Sekumbang. Lah masuk Ajo
0: ya? Iya, Ajo Menir Sekumbang lah lah. Namanya kok, buat kau hilang ni kok.
1: Tu ayah Nadia, ayah Ica, Putra Silba.
0: Iya.
1: Putra Silba nyo, apa yang tadi itu adiknya meninggal di Pariaman.
0: Jadi, oh iya.
1: Aku nak mas nak gabung ni kini doh.
0: Oh iyalah, terus berduka untuk adiknya Putra Silba ya. Adik kan doang ni, adik sepupu.
1: Iya, ajak kan dong.
0: Iyalah.
1: Untuk Seleyo. Untuk Wanjai. Untuk Putra apa? Iya, Putra Tebet.
0: Putra Tebet iya.
1: Iya, sudah tunggu ayah kandung Putra Anye, Wan Putra Anye. Pokoknya menangan suara wak berdua, pek salam sadunya saya.
0: Jadi?
1: Ayolah, saya. Terima kasih banyak, Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Hancak bana.
0: Ayolah, makasih banyak, Udi. Lama gabuang. Ayolah, di sana pandangan di belakang, Udi Gadi Palala, di sana. Kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, uncu.

0: sila buat aku salam nanti nanti.
1: Iyo, ada orang membali tadi tu.
0: Iyo, tu yang yang saja.
1: Iyalah yang yang saja.
0: Eh, serang ah, tapi serang satu.
1: Iya. Iyalah.
0: Minta lagu.
1: Iyo, apa lagu untuk ko?
0: Angkat. Anu salah, sirih buah semangko salah.
1: Sirih buah semangko ya.
0: Salam lai.
1: Jadi beli ya.
0: Salam tu, saleha tu anonin.
1: Iya.
0: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri, Gaul, Pak D, Daal, Aldi, Ayah Penetipe,
1: Iya.
0: Bunda Nabila, Ajo Bunyi Kumbang, Nisa Kutulawe,
1: Iya.
0: Mak Ambo, Aziza, CL,
1: Iya.
0: Bunda Cahaya, Manda, Kairupan,
1: Iya.
0: Pansi, Marwa, Muri, Ketri Tanjung,
1: Iya.
0: Dalia,
1: Ketri
0: Buncu,
1: Iya.
0: Anjet, Kesanoka, Putri Sago, Daroma, Mak Datu,
1: Iya.
0: Salala, Ika Tanjung, Kapu, Putri Sago,
1: Iya.
0: Putra Kebet, Putra Rifan, Bang Zed,
1: Iya.
0: Ika Tanjung, Aisyah, Rosa, Putra Medangoda, Wan Mister,
1: Iya.
0: Lemi, Oh, ayah Nadia, Mak Istam,
1: Iya.
0: Putera Parara, Elo, Putera Silva, Kasanopa, Fitri,
1: Iya.
0: Wanisat, Indah, Indah, Wanjai, Makar,
1: Iya.
0: Nurul, Umi Kadai, Nenek Nadin, Putera Tanjung, Evita Ayukoto, Widi Kacang, Ida Nasar, Ustaz Handi,
1: iya,
0: Putra Rantau, Roma, Yes, Satria.
1: Iya, jadi, iya Mende.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak, Banang.
1: Ah, iyalah, desa penangan. Dari rumah makan Uncu di sana ya. Tidak mungkin sirih buah si mangko di sana ya. Hai. Yalah di belakangnya Mandi rumah makan Uncu. Halo, assalamualaikum Putri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf kabarnya ko, lama dari nak mencogok.
2: Alhamdulillah.
1: Ya mana sehat mana.
2: Sehat mana tapi masih batuk-batuk situ.
1: Iyo batuk-batuk. Iyalah banyak minum air anget dia oi. Ai. Iyalah sebelum apa aku lagu lah dulu nak. Aku main langsung ya. Apa lagu gini ko?
2: Lagunya sakit dape ube hilang dape ganti dari Rayalah.
1: Oh, sakit dape ube.
2: Dari Raya Lala. Nanya Raya Lala.
1: Raya Lala.
2: Iya, ini.
1: Sakit nak dapat UB dari Indri Mae sama Android. Sakit nak dapat UB kan tak?
2: Sakit dapat UB, hilang dapat ganti.
1: Hilang dapat ganti. Sentar lah. Ganti ya. Rayola penyanyinya tuh tanggul.
2: Iya.
1: Salam-salam lah dulu dia.
2: Salam seumur serba semangat selalu. Semoga panjang umur muda rezeki lancar aktivitas ini.
1: Amin. Daya samun tak dia wah. Hanya punya cinta.
2: Untuk nonen, untuk perubahan tanpa terkecuali. Untuk Uncu kawan takko, untuk di pelalap, untuk putra Silva, untuk Dasohid. Untuk aroma Pak Ambo, Malang,
1: Bapak,
2: Bete yang gunakannya.

0: CPL, ada Mas Tumbang, untuk Umidah Liar,
1: iya,
0: untuk Pak Jelur Warni Sakoto, untuk di Bali Sapa Terkecuali, untuk Aziza, ayah kandung, maaf, Pak Bini Samoni.
1: Tunggu loh, Saki tahu B, hilang baganti.
0: Ayah itu
1: judul lain tadinya dia, woi. Pon yang mencari. Pon yang mencari. Ayo yo.
0: Tahu be hilang berhenti.
1: Ah, lanjut. Aduh. Ya Allah.
0: Salah sompak, salah
1: ngantuk adinya. Adilah, lanjut alai.
0: Salam kompak, salam berencana nak je lah ni. Adalah sabit salam spesial dari Putri Sago ya ni. Makasih ni cantik.
1: Jadi itu sajanya?
0: Ayo itu saja wale ni. Makasih itu nak kata salah lagu.
1: Jadi, iyalah. Terima kasih banyak.
0: Iya ni, makasih banyak ni.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ranca Bandang.
1: Ah, iyalah di sana Bandang ya. Dari adik kita di Sungai Yang ada sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagu baru ya. Yalah, kalau ada yang lengkap bergabung silakan di sana. Bisa 2 orang lain ya. Atau 3. Halo, assalamualaikum Pak D.
2: Waalaikumsalam Raya.
1: Iya Pak D. Alhamdulillah Pak D. Pak D lagi sehat kok.
2: Seperti yang lama saya.
1: Seperti yang dulu ya. Iyalah, petang tu Pak D pulang kami tiba aja tu tu. Lagi. Ayo.
2: 2 jam.
1: Iyo, kami lama lo punya mah kasinannya.
2: Petang apa itu ya?
1: Iya lai, tapi Pak D lah pulang kami tiba. Kira ucu ya, nak ke pasar lo, ah?
2: Ulang tahun sang lah.
1: Siapa ulang tahun?
2: Yo.
1: Wan Lunai.
2: Kena ada pelapan ni mah.
1: Iya, 28 bisu, Oktober.
2: Oktober.
1: Iyalah, apa lagu Pak D gini kok? Beko hilang kok suaranya?
2: Maninjau.
1: Maninjau. Maninjau. Maninjau siapa deh? Maninjau. Bude, bude lagi tak lah di rumah tu.
2: Adalah sesuatu.
1: Maninjau sama menanti, lawang jo maninjau, rintiak riak maninjau, danau maninjau. Yang mah Pak Denio.
2: Tinggi kalian ya, langsung kalian kali.
1: Iya, danau maninjau lah ya.
2: Langsung kalian menyanyi.
1: Jadi, aku di kawanan si Elda aku menyanyi.
2: Ketanopan, Nisa.
1: Jadi, ha.
2: Mori.
1: Ha.
2: WA, Uncu.
1: Iya.
2: Jangan
1: letak kotak kotak tu. Ina, cek lai. Ada juga berkumpul cek lai tu. 28 lai cek enco.
2: Ani, jadi.
1: Ah, yo. Mudah-mudahan sehat badan, panjang umur anak pade. Sobok wali anak.
2: Ah, tu pelala.
1: Yo.
2: Mambo, Nurul.
1: Dan nama ni je.
2: Hari ini.
1: Yo.
2: Kita Tanjung.
1: Ina
2: Rosa.
1: Yo.
2: Putri Tanjung.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.